migendi wacho andukumbu ya mbuzu simbuzu na mbara awamba inga niwe ngumbu andukumbu ya rubinga atwagenda nyezitagenzanya ayitwa bararuhinga numugenzi nifuza